0: kau lah kita. So ini lete?
1: Tiada siapa.
0: Tiada lakukan ni tak kerma malah zoom kapan ini launu bersih.
1: Zoom kah? Matre? Ini panerat aja lah. Pura bazar kini.
0: Malah bazar aina zoom kah kini tu zoom kah.
1: Alisa, arre, suna na.